0: Mas FM.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai ayah bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Kalau dengerin Shalom 7, kita kayaknya tuh di masa muda aja gitu ya. Karena Duta kalau misalkan pas kita remaja, Duta juga remaja. Kalau misalkan Duta ini sudah mulai menua, kita masih remaja dan Duta sudah masih remaja juga gitu ya. Yang kalau misalkan dengerin Shalom 7 ini nggak pernah merasa tua gitu ya, ya Bunda ya. Kalau misalkan ngomongin Sheila on Seven, ayo Bunda suka lagu apa dari Sheila on Seven? Kalau misalkan Umaisi, Ku Petik Bintang itu apa namanya ya? Aku lupa, ayah Bunda ya. Kalau misalkan ayah Bunda apa nih? Kalau misalkan ayah Bunda di pagi hari ini mau request lagu, boleh banget ya langsung saja ngomongin di WhatsApp Radio Mas FM di 08 1136110 45, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang ayah Bunda. Atau mungkin ayah Bunda di pagi hari ini maunya nemenin Umay, mau siaran sama Umay gitu ya di rumah, karena lagu-lagunya Radio Mas FM ini sangat menginspirasi atau mungkin sangat menghibur ayah Bunda di hari ini, di hari Rabu ini, boleh banget. Atau mungkin juga mau kirim salam juga boleh ayah Bunda. Umay tunggu ayah Bunda mau ngapain aja selama 3 jam ke depan ini juga boleh bareng Uma ya. Dan buat ayah Bunda di pagi hari ini yang lagi di perjalanan ke kantor, hati-hati di jalan ya. Dan mungkin buat ayah Bunda yang ada di rumah gitu ya, semangat ayah Bunda untuk beres-beres rumahnya gitu ya, akan ditemani Uma sampai jam 10 nanti.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

Ngerasa gak sih ayah bunda, hawa di kota Malang ini kayaknya lagi gak enak gitu ya? Atau mungkin sekarang itu mau pergantian musim ayah bunda ya, dari musim kemarau ke musim panas gitu ya. Jadi ada ada penyesuaian suhu gitu ya. Jadi itu rentan banget buat kita dan terutama anak-anak kita untuk terserang penyakit gitu gak sih ayah bunda. Jadi buat ayah bunda ini jaga kesehatan gitu ya, untuk diri sendiri dan mungkin juga untuk keluarga. Nah, ngomongin soal sakit nih ayah bunda ya, kalau anak sakit itu ayah bunda ini tim yang langsung dibawa rumah sakit atau mungkin ke klinik atau mungkin dokter langganan gitu ya, atau dirawat mandiri dulu gitu ya, sampai kayak oh ini kayaknya belum sembuh-sembuh deh, harus ke rumah sakit. Ayah bunda ini tim yang mana? Tim yang kayak harus gercep langsung ke rumah sakit atau ke klinik atau dirawat mandiri dulu ayah bunda? Boleh sharing ya di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan On Ears.

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini, Ayah Bunda. Di titik pertama terpantau di Jalan Arif Margono nomor 58 Kasin, Kecamatan Kolojen, Kota Malang, tepatnya Jalan Arif Margono arah utara ini, Ayah Bunda ya. Kondisi lalu lintas terlihat cukup ramai dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas. Arus kendaraan masih bergerak dengan lancar dan belum terlihat adanya antrian atau kemacetan di daerah sana. Dan kita beralih ke titik kedua terpantau di Jalan R Tumenggong Suryo nomor 18 Bunul Rejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tepatnya Jalan Tumenggong Suryo arah utara ini, ya Bunda ya. Kondisi lalu lintas terlihat cukup ramai dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas. Arus kendaraan masih bergerak dengan lancar meskipun terdapat beberapa kendaraan yang keluar masuk dari akses jalan di sekitar lokasi. Buat Ayah Bunda, tetap utamakan keselamatan selama perjalanan, Ayah Bunda ya. Jaga jarak aman, kurangi kecepatan saat melintas, dan selalu perhatikan kondisi kendaraan di sekitar.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Mas FM, sahabat terbaik Ayah Bunda.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Savannah Hotel and Convention Malang akan mengadakan eksklusif wedding showcase Forever Begins at Savannah pada tanggal 5 sampai 11 Oktober 2026, Ayah Bunda. Jamnya jam 9 pagi sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Tempatnya di lobi Savannah Hotel and Convention Malang. Wedding showcase ini ditujukan untuk calon pengantin, pasangan maupun keluarga yang sedang mempersiapkan pernikahan dan terbuka untuk umum. Pada event ini, pengunjung dapat konsultasi mengenai wedding package di Savannah Hotel and Convention Malang, mendapatkan informasi mengenai benefit dan privilege yang tersedia, melihat inspirasi modern wedding decoration by Sebastian Decoration, sehingga berkesempatan mendapatkan eksklusif reward berupa honeymoon retreat. Selain itu, jika Anda ingin melakukan reservasi kamar dengan harga terbaik di Savannah Hotel and Convention Malang, silakan langsung kunjungi di www.hotelsavannah.com dan gunakan kode promo HAPPY. Dapatkan best price guarantee, free souvenir, dan welcome snack. Untuk info dan reservasi lebih lanjut, hubungi di 0811 311 34955.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
4: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM. Malam.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Ayah Bunda, Umay mau menginfokan Ayah Bunda nih. Ini ada imbauan dari Bapak Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat gitu ya, untuk pengibaran bendera setengah tiang pada 30 September hari ini gitu ya Ayah Bunda, dalam rangka mengenang tragedi G30 SPKI. Dan nanti di tanggal satunya, pengibaran bendera satu tiang pada 1 Oktober besok gitu ya Ayah Bunda 2026, mulai jam 6 pagi Ayah Bunda, dalam rangka memperingati Hari Kesatria kesaktian Pancasila gitu ya maksudnya ya Ayah Bunda. Jadi buat Ayah Bunda segera mengibarkan hari ini setengah tiang dan besok satu tiang gitu ya bendera. Dan buat Ayah Bunda jangan kemana-mana, karena nanti di jam 9 ada program Dialog Pakar yang membahas tentang cara mencegah influenza bersama salah satu dokter umum dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang Ayah Bunda. Jadi buat Ayah Bunda jangan kemana-mana, selalu di Mas FM.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus kerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak bosenin. Gak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini semuanya udah kita siapin. Spesial buat kamu dong. Mau request lagu buat si dia? Atau mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi gak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmatin musiknya, dan biarin kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM tetap paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama, terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya. Tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Ayah bunda, sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu sesuatu yang lumayan penting nih. Kalian yang tiap hari naik bus, ferry, atau kereta, entah itu berangkat kerja, kuliah, atau lagi planning bercuti, coba deh pakai EasyBook. Khusus buat kamu yang tiap hari aktif banget, entah itu naik bus, ferry, atau kereta, buat yang berangkat kerja, kuliah, atau bahkan yang lagi planning mau cuti, coba deh download dan pakai EasyBook. Aku sendiri pakai, gak perlu antri, harganya oke, tinggal book dari HP atau website, praktis banget. Dan sekarang ada promo spesial khusus buat pendengar Mas FM. Diskon dan cashback hingga 70%. Tinggal masukkan kode EB Mas FM pas check out. EBMASFM. Sekali lagi ya, ayah bunda. EBMASFM. Lumayan banget kan duitnya bisa buat jajan di perjalanan nanti. Download EasyBook sekarang dan jangan lupa pakai kode promonya di EB Mas FM.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Mau bikin acara kamu jadi lebih seru, memorable, dan pastinya punya kenang-kenangan yang bisa langsung dibawa pulang. Yuk, abadikan setiap momen spesial bersama Repeat Photo Booth. Repeat Photo Booth established sejak 2012. Siap menemani berbagai event kamu di Kota Malang dan sekitarnya. Mulai dari wedding, birthday, graduation, gathering, sampai berbagai acara spesial lainnya. Gak cuma foto biasa, Repeat Photo Booth punya banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan konsep acara kamu. Ada foto booth 4R, foto booth postcard, foto booth strip, foto booth magnet, dan buat kamu yang ingin pengalaman foto yang lebih seru, tersedia juga spin 360 dan motion booth 180. Jadi, setiap tamu nggak cuma datang dan menikmati acara, tapi juga bisa membawa pulang foto sebagai kenang-kenangan. Dan yang lebih menarik, paket Repeat Photo Booth mulai dari 1,5 juta rupiah. Cocok banget untuk kamu yang sedang mempersiapkan acara dengan budget tetap terjangkau, tapi ingin suasana acara jadi lebih meriah dan berkesan. Jadi, buat kamu yang punya event di Kota Malang, jangan lupa pilih Repeat Photo Booth. Untuk informasi paket dan reservasi, langsung aja follow Instagramnya di @repeatphotobooth atau bisa langsung WA ke 0878-5918-8003. Repeat Photo Booth, abadikan momen, ulangi keseruannya.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, seperti biasa ya, di hari Rabu ini ada program Dialog Pakar. Dan sudah kedatangan tamu spesial dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, ayah bunda. Ada Dr. Muharami Rida, beliau adalah salah satu dokter umum di Rumah Sakit Aisyah Malang, ayah bunda. Halo dokter, gimana kabarnya pagi hari ini dok?
1: Alhamdulillah pagi ini baik banget.
0: Oke, Allahu Akbar. Oke dok, sesuai yang sudah kita share di sosial media kita gitu ya, hari ini kita akan membahas tentang influenza A, bagaimana cara mencegahnya. Sekarang kan banyak ya dok ya, dan ini data dari Kota Malang itu sendiri dok ya, terkait influenza A ini dari bulan Januari sampai Agustus gitu ya, ada sekitar 20 kasus. Nah itu kasus untuk sampai saat ini apakah masih meningkat dok untuk influenza A sendiri dok?
1: Masih terjadi terus peringatan pasien anak-anak ya, terutama
0: terutama di Aisyah sendiri ya, gitu ya dok ya. Dan sampai sekarang masih meningkat dok,
1: masih
0: sekarang banyak. Oke, dan jika tidak tahu cara pencegahannya juga bakal semakin meningkat gitu ya ayah bunda ya. Jadi ini kita bahas sampai tuntas gitu ya dok ya. Oke dok, sebenarnya dok ya, influenza A ini pada anak terutama ya, itu seperti apa sih dok? Dan disebabkan oleh apa sebenarnya influenza A ini? Virus kah atau seperti apa dok?
1: Jadi per definisi ya, influenza A itu sebenarnya adalah infeksi saluran pernafasan yang sifatnya akut. Akut itu berarti kan cepat ya, maksudnya bukan perlahan-lahan, dia akut. Kemudian dia juga tidak hanya influenza A sebenarnya, bisa disebabkan oleh influenza A atau B. Lalu kemudian dia juga bisa menimbulkan gejala. Gejala yang ditimbulkan dari ringan, kemudian berat, sampai juga pada komplikasi dan berakhir kepada kematian ya. Itu yang tidak kita harapkan, seperti itu. Dan dia tidak hanya menyerang pada anak. Influenza juga bisa menyerang pada dewasa. Jadi kelompok-kelompok usia yang beresiko tinggi itu seperti balita, batita gitu ya. Kemudian juga anak atau dewasa dengan komorbid atau penyakit bawaan, gangguan ginjal, atau dia ada penyakit metabolik kayak diabetes, atau mungkin dia ada mendapatkan terapi-terapi yang bersifat imunodepresan. Itu beresiko tinggi.
0: Tapi sebenarnya dok, influenza sendiri itu apakah sudah lama atau mungkin ini adalah penyakit baru gitu ya? Karena kan maraknya kan akhir-akhir ini gitu ya dok ya. Itu sebenarnya seperti apa dok?
1: Kalau saya ini ya, saya baca ke belakang-belakang itu memang itu penyakit influenza sudah lama. Dia ada influenza dari virus A, B, dan C. Cuman yang paling sering itu adalah A dan B. Influenza A itu juga terdeteksi awalnya adalah di hewan. Kemudian dia karena sifatnya mudah replikasi, mudah mutasi, sehingga dia menyebabkan lebih banyak epidemi atau ini ya, penyebaran yang masif gitu loh.
0: Nah, cara membedakan dengan flu biasa dengan influenza A ini apa, Dok?
1: Kalau flu biasa ya beda sekali dengan gejalanya influenza ya. Influenza yang A yang saat ini lagi ini
0: marak itu ya.
1: Kalau gejala awal jaringannya ya, kalau flu kan hanya beler gitu ya. Kalau influenza ini dia lebih ke demam awal. Demamnya tinggi.
0: Awalnya demam gitu ya dok ya.
1: Terus demam baru tinggi. Terus kemudian juga ada karena dia infeksi saluran pernafasan ya. Jadi ada batuk, ada pilek. Kemudian juga ada tambahan gejala kayak nyeri otot, nyeri kepala. Anak itu jadi nggak bisa minum atau malas minum gitu.
0: Kemudian ada juga gejala itunya dok ya.
1: Iya. Bisa juga dia ada keluhan mual muntah sampai diare juga ada.
0: Berarti dari awal mula panas dulu gitu ya dok ya, terus akhirnya ke flu, batuk gitu ya, dan bisa sampai muntah itu tadi ya dok ya. Dan itu juga ada katanya ada apa namanya nyeri-nyeri gitu ya dok ya.
1: Iya, nyeri di kepala, nyeri di otot gitu, sampai dia lemes juga ada.
0: Meskipun untuk anak-anak juga merasa nyeri dok.
1: Bener, pada bayi itu dilaporkan juga sampai dia nggak mau minum, nggak bisa minum.
0: Jadi, itu bukan nggak mau minum ya dok ya, tapi nggak bisa minum.
1: Nggak mau minum lebih tepatnya ya, kan sakit. Kalau nggak bisa minum kan ada gangguan di.
0: Biasanya ini kan kalau misalkan radang gitu ya dok ya, anak-anak kan ya radang itu kan biasanya kan sakit gitu ya, makanya anak-anak itu kayak menghindari minum karena sakit gitu ya dok ya.
1: Terus dia cenderung tidur aja kan kalau anak ada yang kadang rewel sekali, ada yang karena lemesnya dia cenderung tidur.
0: Nah itu kalau misalkan dari panas ke flu, itu biasanya kalau misalkan terkena influenza A itu biasanya jaraknya berapa dok dari panas ke flu?
1: Cepat aja itu kan akut ya, jadi prosesnya begitu ini terkena masuk ke tubuh itu langsung hari pertama, ketiga itu sudah langsung kena.
0: Langsung terdeteksi kalau misalkan langsung dia influenza gitu ya dok ya. Dan harus dicek gitu ya dok ya di ke dokter gitu ya. Nggak, jangan chat GPT ayah bunda. Kan sekarang banyak gitu ya dok ya. Mentang-mentang anaknya sudah panas berat disertai dengan flu, batuk dan muntah mungkin ya. Terus nggak dicek dulu ke dokter tapi chat GPT gitu ya dok ya.
1: Atau gini kadang namanya orang tua ya. Begitu anaknya sakit kan panik.
0: Betul.
1: Begitu panik semua obat itu diberikan ke anaknya. Sebenarnya nggak boleh seperti itu juga, nggak boleh terlalu panik. Nah saat orang tua memang harus lebih aware, apalagi sekarang informasi kan beredar banyak ya.
0: Betul.
1: Gak semua juga penyakit itu begitu sakit langsung bawa ke dokter juga, tidak. Sebenarnya orang tua bisa mengobati di rumah dulu sambil mengobservasi kondisi anaknya. Kalau kak influenza ini kan demam, batuk, pilek ya. Nah selama dia demam, batuk dan pilek itu masih bisa beraktivitas, itu bisa diberikan obat Sanmol misalkan atau paracetamol,
0: antibiotik.
1: Nah itu salah.
0: Terus gimana dok yang
1: jadi,
0: yang terpenting
1: tidak semua
0: dok?
1: Antibiotik itu bisa langsung diberikan ke anak.
0: Oke.
1: Kalau influenza itu kan virus, kalau virus dikasih antibiotik kan nggak cocok. Jadi yang paling utama yang pertama kali adalah ke apa, simptomatik dulu. Kalau dia demam dikasih obat penurun demam. Yang paling sering kita dengar kan paracetamol, ibuprofen seperti itu ya dikasih itu. Kalau ada batuk pilek juga ada kan terapi di toko farmasi, di apotek-apotek. Nah sambil kita lihat bagaimana respon anaknya, apakah demamnya turun, apakah tidak bisa turun. Nah, kalau demam tidak bisa turun, kemudian karena panasnya, karena sakit badan-badannya itu dia nggak bisa minum, sehingga dia kayak dehidrasi gitu, atau sesak nafas, dia bernafasnya cepat. Dilihat ini dadanya ada cekungan-cekungan otot nafas, berarti kan dia sudah mulai ke arah berat ya. Nah, itu baru kita bisa bawa ke dokter tanpa menunggu 1 atau 2 hari bisa langsung dibawa. Tapi kalau anaknya masih bisa
0: ditangani,
1: masih bisa makan minum baik di rumah saja.
0: Oke. Oke, dok. Apa saja sih dok gejala influenza A yang paling sering muncul pada anak dan kapan orang tua perlu mulai waspada, dok?
1: Nah, tadi yang saya bilang tadi ya bahwa gejalanya paling sering adalah demam tinggi. Demam tinggi, ada batuk cenderung biasanya kering, terus kemudian dia pilek. Pada bayi biasanya dia ini jarang mau minum ya, cenderung tidur, atau dia kesulitan bernafas juga bisa. Itu kayak
0: itu juga ya sesak nafas gitu ya dok ya. Sesak nafas itu juga
1: pada gejala yang ringan dia mungkin nggak sesak nafas. Pada gejala yang mulai ke arah sedang dan berat dia ada sesak nafas.
0: Okay.
1: Sehingga pada saat itulah yang saya bilang tadi kita perlu observasi di rumah. Kalau dia demamnya tinggi nggak mau turun, dia sesak nafas, ada tarikan dinding dadanya, terus kemudian nggak mau minum ya. Kalau nggak minum itu kan awal tanda dehidrasi awal pada anak itu adalah dia haus awalnya, haus, terus saat pipisnya jarang lebih dari 6 jam. Nah itu berarti sudah mulai tanda awal dehidrasi atau dia rewel. Kalau rewel tuh rewel, pipisnya sedikit, kemudian dia haus aja itu tanda awal dehidrasi.
0: Oke.
1: Nah itu sudah mulai seperti itu berarti kita harus
0: langsung bawa ke dokter gitu ya dok ya, tanpa lama-lama lagi gitu ya dok ya. Karena kalau misalkan lama-lama takutnya sakitnya tuh lebih berat gitu ya dok ya.
1: Dan itu jatuhnya ke komplikasi kan akhirnya hanya influenza A, lalu komplikasi akhirnya sesak nafas dan pneumonia kan juga bisa. Pada anak seringnya opnamenya butuh opname karena sudah pada tahapan sedang berat, jadi ada pneumonia gitu. Pneumonia itu kan infeksi paru-paru ya.
0: Oke, banyak yang bilang dok influenza ini banyak tertular, gampang banget tertular pada anak gitu ya dok ya, terutama saat berada di sekolah atau tempat bermain gitu ya dok. Itu kenapa sih dok?
1: Jadi penyebaran influenza itu melalui droplet. Air liur yang kita keluarkan yang secara kasat mata nggak kelihatan, tapi sebenarnya saat kita ngobrol itu pasti ada kan percikan-percikan air liur atau yang kita keluarkan itu. Nah pada saat kita di komunitas atau tempat yang ramai orang, berarti kan setiap orang akan mengeluarkan air liur itu ya. Nah dengan jarak antara manusia itu pendek, otomatis kemungkinan untuk terhirup sama yang lain itu akan tinggi. Terus kedua, dia akan turun ke tanah. Sebelum turun ke tanah, dia akan menempel pada permukaan-permukaan yang lebih tinggi daripada tanah ya. Di meja misalkan, atau di pegangan pintu, ya, seperti itu. Nah, anak-anak itu kan Betul.
0: Tahu ya, pegang-pegang.
1: pegang-pegang permukaan meja, terus pegang mukanya, pegang hidungnya, pegang mulutnya.
0: Jadi influenza A ini tuh tertularnya tuh enggak cuma dari pernafasan gitu ya, Dok ya, tapi mungkin dari kontak fisik, dari air liurnya, mungkin kalau misalkan dari tempat bermainnya itu kan bermainnya bareng-bareng ya, Dok ya. Air liurnya yang nempel di benda-benda itu juga bisa tertular gitu ya ke anak-anak lainnya gitu ya, ya Dok ya.
1: Mekanisme tetap terhirup, tapi ya dengan cara tadi itu air liur itu.
0: Oke, menarik sekali nih ya Bunda ya. Jangan kemana-mana ya Bunda, kami akan kembali lagi ya Dok ya di segmen kedua. Dan buat Ayah Bunda, sekarang ada hadiah yang sangat menarik untuk tiga penanya terbaik ini dari Rumah Sakit Aisyah. Jadi buat Ayah Bunda, langsung saja tanya di 0811 3611045, atau bisa melalui Instagram di @radio_mas_fm_malang. Dan selalu di Mas FM.

0: Pagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kembali lagi Ayah Bunda bersama Dr. Ririn dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Dok, sudah siap? Kita lanjut di part 2.
1: Siap.
0: Oke, Dok. Bagaimana sih, Dok, cara paling efektif bagi orang tua untuk mencegah anak tertular influenza A, Dok? Atau mungkin sekarang ada vaksin ya influenza? Mm-hmm. Apakah itu efektif, Dok?
1: Jadi kalau pencegahan tuh pasti yang pertama, anaknya itu harus disiapkan imunitasnya dulu. Makannya yang bergizi, minumnya cukup, istirahatnya juga cukup gitu. Kemudian dia harus dibudidayakan atau dibiasakan untuk mencuci tangan. Mencuci tangan setiap kali mau makan atau gak hanya makan ya, kadang kan suka masukin makan tangan.
0: Betul, mulut, harus, mulut.
1: Terus kemudian dia kalau penggunaan masker juga. Masker itu tidak hanya untuk yang sakit, tapi untuk kita yang sehat juga perlu masker. Jadi terus kemudian vaksin tadi. Vaksin itu sebagai salah satu pencegahan untuk tertular influenza.
0: Oke.
1: Di vaksin itu sudah ada strain ya, namanya strain. Strain itu ada yang 3 strain, ada yang 4 strain, itu dua-duanya bisa untuk mengatasi influenza A ataupun B.
0: Oke, siap. Nah, Dok, kalau misalkan tadi kan dokter bilang kalau misalkan influenza A ini enggak tertular pada anak aja, tapi orang dewasa pun bisa tertular gitu ya, Dok ya. Nah, apakah vaksin ini bisa didapatkan oleh orang dewasa dan anak-anak, Dok? Kayak semua kalangan gitu loh, Dok.
1: Ya? Bisa. Jadi kalau anak-anak dimulai vaksinasi dari umur 6 bulan. Kalau dia belum sampai umur 8 tahun tuh kalau belum pernah vaksinasi, diberikannya 2 dosis dengan interval 4 minggu. Tapi kalau yang di atas 9 tahun belum pernah vaksinasi influenza, ya dia diberikan sekali satu dosis aja cukup dan diulang nanti setahun.
0: Oke.
1: Dewasa pun juga satu kali cukup nih diulang setahun.
0: Oke. Nah, untuk vaksin sendiri, Dok, itu bisa didapatkan di mana aja sih, Dok? Buat orang tua mungkin ya, buat ayah bunda yang enggak tahu gimana sih caranya mendapatkan vaksin influenza A ini, Dok.
1: Kalau ini ya, kalau vaksin itu di rumah sakit juga ada ya, melalui vaksinasi. Kebetulan kayak saya kerja di RSI Aisyah, saya bisa pastikan bahwa di vaksin influenza di RSI ready
0: setiap hari
1: ready
0: gitu
1: setiap
0: ya.
1: Oke. Okay. Bisa reservasi dulu atau bisa langsung datang on set di waktu yang
0: waktu yang tepat. Itu ready-nya.
1: Waktu yang tepat itu adalah kita buka pelayanan mulai jam 8.
0: Jam 8 sampai
1: jam 1.
0: Oke, di RSI Aisyah juga ada gitu ya, di hari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai
1: jam 1.
0: Jam 1. Mungkin kalau misalkan buat ayah bunda jauh dari rumah sakit, dari puskesmas bisa enggak, Dok?
1: Bisa, itu tergantung ya, kadang ada puskesmas yang menyediakan ready, ada yang mungkin pesan dulu, inden dulu ya, sehingga orang tua harus mencari informasi ya.
0: Oke.
1: Untuk ketersediaan itu, tapi gak ada tempat khusus sih, semuanya bisa main vaksinasi.
0: Oke, siap. Nah, kalau ada anggota keluarga nih, Dok ya, yang terkena flu atau positif influenza, apa yang harus dilakukan, Dok, sebenarnya? Biar gak panik itu tadi, Dok.
1: Kalau ada keluarga yang terkena influenza,
0: betul.
1: Yang pertama untuk kita pisahkan dulu ya, yang sakit itu kalau bisa kita pisahkan dengan yang sehat. Kalau ada ruangan khusus yang agak jauh posisinya, misalkan ada kamar di belakang, kita tempatkan di situ supaya tidak tertular. Kalau kontak itu kan resiko untuk tertular juga ya. Tuh, terus kemudian yang sakit bisa menggunakan masker. Yang sehat juga bisa menggunakan masker gitu.
0: Oke, untuk isolasi ya, Dok ya. Isolasi mandiri gitu ya, Dok ya. Dan banyak yang bilang, Dok, influenza A ini kan gembar-gembornya kan udah menyebar kemana-mana gitu ya, Dok. Apakah ini lebih parah dari COVID, Dok? Kan banyak yang bilang influenza A gitu. Kayak panik gitu semua orang dengan adanya berita influenza A yang cepat sekali menyebar gitu, Dok. Itu sebenarnya gimana, Dok?
1: Kalau dari tingkat keparahannya ya, sejauh yang saya tahu, kalau COVID itu kan tingkat kematiannya tinggi. Kalau di influenza ini enggak. Cuman dia dari resiko data yang terkini ya, itu belum sampai yang seperti COVID ya parahnya gitu. Cuman mungkin dia lebih ke karena keluhannya itu ya, kan demam, batuk, pilek, sakit ini,
0: nyeri. Gitu ya.
1: Dan pasien itu biasanya datangnya pada ini komplikasinya. Kayak dari anak-anak ya.
0: Penanganannya udah lama gitu, gejalanya udah lama, terus akhirnya ditanganinya lambat gitu ya,
1: bisa,
0: Dok.
1: Bisa
0: ya?
1: Terlambat atau tidak tepat gitu ya. Bisa juga memang
0: imunnya gitu ya,
1: tadi yang kurang baik pada orang-orang yang dengan sudah divaksin. Itu memang tidak menjamin 100% dia tidak akan tertular. dia tertular tapi derajat keparahannya akan berbeda, okay, lebih ringan daripada yang tidak divaksin.
0: Betul, karena imun orang itu berbeda-beda gitu ya dok, mm-hmm, ya, tergantung gimana orangnya gitu ya dok ya. Nah ini ada pertanyaan dok dari pendengar. Saya Rizka dari Sojajar dok, kalau kita sering berada di ruang ber-AC, apakah itu bisa membuat kita lebih mudah terkena influenza A dok? Di ruangan ber-AC ya benar.
1: Sebenarnya ruang ber-AC itu kan sirkulasinya tertutup ya, mm-hmm, dia tidak ada pertukaran udara, dia hanya lewat AC, mm-hmm, kemudian masuk ke infilter ya namanya.
0: Betul betul.
1: Itu terus kemudian keluar lagi. Sebenarnya itu tidak hanya influenza A saja yang bisa terkena. Kalau satu ruangan itu ada yang sakit, kemudian sifatnya droplet penyebarannya, ya dia akan bisa juga terkena yang lainnya gitu. Nah sehingga disarankan sekali kalau untuk itu ruangan tertutup, ada mungkin ada satu waktu yang di split untuk dibuka, kayak dibuka jendelanya, dimatikan AC-nya sehingga ada pertukaran udaranya, atau penggunaan
0: masker,
1: air purifier
0: itu membantu ya dok ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, menarik sekali ini ya ayah bunda. Atau mungkin kalau misalkan ayah bunda yang ada di ruangan AC, masker ya, maskeran itu aja gitu ya, meskipun
1: sakit,
0: agak ngap,
1: sembuh, pokoknya maskeran.
0: Oke, okay, dimanapun pakai masker gitu ya.
1: Tapi sebenarnya itu juga ngap ya.
0: Betul.
1: Walaupun tidak ngap-ngap, tapi kalau ada yang sakit, sebaiknya kita yang sehat juga pakai yang sakit. Ya aware diri buat dia sakit.
0: Betul, introspeksi diri lah gitu ya dok ya. Oke dok, ini ada pertanyaan selanjutnya. Saya Andi dari Lawaru. Kalau seseorang sedang flu, apakah penggunaan masker masih penting meskipun gejalanya cuma ringan seperti batuk dan pilek biasa dok?
1: Jadi kalau namanya kita lagi sakit itu berarti kan sistem imun tubuh kita lagi turun ya, sehingga kita mudah juga terinfeksi penyakit yang lain dari orang yang lain gitu tentunya. Sehingga penggunaan masker ya perlu, menurut saya perlu dipakai pada saat kita kurang fit tadi.
0: Oke, benar. Kalau misalkan ngap dulu ya, jangan 24 jam pakai masker ya dok ya. Ada jam-jamnya,
1: kan sudah ada kamar pilihan mandi. Ya,
0: betul.
1: Masker medis, ada masker yang KN, ada masker tergantung. Kalau masker medis kan masih tipis, yang kotak itu yang hijau masih tipis, itu masih bisa dipakai.
0: Iya, takutnya kan kalau misalkan orang takut influenza A, double lima gitu.
1: Satu aja cukup, terus ganti yang bahannya lebih tebal atau yang model KN gitu kan.
0: Oke, okay, betul betul. Jangan double lima ya dok ya.
1: Tambah ngap.
0: Oke okay, dok, ada pertanyaan lagi. Saya Rio dari Tlogoma. Saya mau tanya, apakah influenza A bisa menular menular melalui benda yang sering kita pegang seperti gagang pintu, meja, atau handphone dok?
1: Ya karena sifatnya droplet ini tadi ya, karena sifatnya droplet itu kan kita nggak kelihatan ya, tapi setiap kali kita bicara atau batuk itu kan dia akan menempel gitu.
0: Ya sudah. Cuman dijelaskan lagi, tadi ya dok ya,
1: tergantung imunitas kita, karena si virus itu sifatnya self-limiting disease.
0: Betul.
1: Jadi kalau imunitas kita baik, ya kita akan kuat aja melawan itu, gejalanya nggak ada atau gejalanya muncul tapi ringan terus sembuh sendiri.
0: Oke, ini ada pertanyaan lagi dok. Saya Vina, kalau di rumah ada anak kecil yang sedang flu, barang-barang seperti handuk, alat makan atau bantal, apakah perlu dipisahkan untuk mencegah penularan dok?
1: Kalau ada anak sakit mungkin sebaiknya satu ruangan khusus ya. Jadi semua itu memang dipisahkan.
0: Kayak gitu. Isolasi mandiri gitu tadi ya dok ya. Jadi kayak semuanya dipisah gitu ya untuk kemaslahatan kita bersama nggak sih dok ya, kayak gitu ya.
1: Biasanya kan gitu kalau satu keluarga mesti adiknya dulu atau kakaknya dulu, nanti dia merembet.
0: Betul.
1: Ke mamanya ngerawat gitu kan.
0: Satu keluarga bisa kena gitu ya dok ya. Dan itu untuk mengantisipasinya alangkah baiknya adalah isolasi mandiri gitu ya dok ya. Apa-apa dipisahkan gitu ya, biar semuanya nggak satu sakit semua gitu ya dok ya.
1: Pusing ibunya.
0: Iya, ibunya udah sakit masih ngurusin yang lainnya. Gitu ya dok ya. Oke, buat ayah bunda, kalau misalkan ayah bunda ingin bertanya langsung kepada dokter Ririn dari Rumah Sakit Aisyah Malang, boleh langsung ya WhatsApp di Radio Mas FM di 0811 3611045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang. Karena di pagi hari ini ayah bunda ada gift menarik dari Rumah Sakit Aisyah gitu untuk 3 orang penanya terbaik. Jadi buat ayah bunda jangan kemana-mana, kita akan kembali di segmen terakhir dan selalu di Mas FM.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Iya. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Kembali lagi Ayah Bunda di Dialog Pakar bersama Dr. Ririn dari Rumah Sakit Aisyah Malang, Ayah Bunda. Dokter, kita lanjutkan ya di segmen terakhir ya. Nggak terasa ya dok ya, sudah di segmen terakhir aja. Nah dok, kalau anak sudah mengalami gejala influenza A ini dok ya, apa yang pertama kali harus dilakukan?

0: batuk pilek, dia ada keluhan batuk pilek, diberikan obat batuk pilek sambil dimonitor bagaimana klinisnya, apakah demamnya turun, apakah batuk pileknya itu tidak membuat dia sesak nafas. Itu kalau ada keluhan-keluhan yang lebih berat daripada yang itu, tidak ada pengurangan gejala dari obat yang kita berikan, ya sebaiknya dibawa ke dokter
1: biar nggak salah prediksi
0: dan salah penanganan.
1: Betul sekali. Nah dok, banyak orang tua ya langsung khawatir ketika anaknya demam dan batuk nih dok ya, dengan adanya influenza A ini. Kapan demam atau gejala lainnya menjadi tanda bahaya yang membutuhkan pemeriksaan dokter dok?
0: Kalau demam gini, kalau demam yang tidak turun ya, demam itu kan dari 37,8 ke atas ya. Tapi kalau panas itu yang tidak stabil di 39, dikasih obat juga nggak bisa turun, anaknya jadi malas minum dan lain-lain. Terus kemudian juga apalagi kalau dia punya riwayat kejang ya, anak dengan riwayat kejang demam itu tidak harus menunggu tinggi, dia bisa langsung kejang. Nah kayak gitu kan nggak perlu nunggu suhunya ya. Ya jadi kalau ada keluhan apa di anaknya itu yang langsung kita segera bawa,
1: langsung tangani gitu ya dok.
0: Tangani.
1: Oke dok, apa saja sih kesalahan yang sering dilakukan orang tua saat merawat anak yang terkena influenza dok ya, misalnya dalam pemberian obat atau aktivitas anak? Tadi kan pemberian obat ternyata antibiotik gak boleh gitu ya, apa saja mungkin dari aktivitasnya yang ayah bunda ini salah penanganan untuk menangani anak yang sudah terkena influenza ini seperti apa dok?
0: Jadi yang pertama nggak boleh panik, karena panik itu akan menimbulkan kesalahan-kesalahan. Kesalahan dalam pemilihan obat, termasuk yang antibiotik tadi, salah memberikan. Terus juga obat penurun panas, kadang juga kan salah. Jadi kalau obat itu mungkin juga kita bisa lihat fisiknya ya, ada perubahan nggak? Perubahan warna, perubahan bentuk dari obat yang kita simpan. Karena salah penyimpanan itu juga mempengaruhi kualitas obat. Terus kemudian juga ada terkait kesalahan terkait perawatan fisik dan nutrisi. Misalkan anak itu karena sakitnya dia jadi malas minum, orang tua nggak aware tentang status hidrasinya, dia cukup cairan apa tidak. Kita harus mantau tadi itu yang saya bilang di awal ya, ada kencingnya bagaimana. Betul. Terus dia sering haus apa tidak, itu dipantau. Apakah dia sadar, apakah dia cenderung untuk lemes, nggak mau minum gitu. Itu juga dipantau. Terus kemudian juga ini terkait lingkungan, misalkan anaknya nggak pakai masker, terus nggak cuci tangan, kayak gitu juga.
1: Jadi kalau misalkan kesalahan anak-anak habis main gitu ya, lebih baiknya langsung cuci tangan, ganti baju kalau bisa ya dok ya, biar untuk mencegah penularan influenza A itu gitu ya dok ya.
0: Sama ini kalau dia sakit ya udah diistirahatkan di rumah, jangan dipaksa untuk sekolah atau diajak keluar ke pasar misalkan.
1: Oke dok,
0: ibunya gitu ya.
1: Iya ikut ibunya biar ada yang momong katanya dok ya. Dok ini sebelum kita ke pertanyaan terakhir, ini ada pertanyaan lagi dari pendengar Radio Mas FM. Ini ada Citra dari Blimbing. Apakah seseorang bisa terkena lagi dok kalau setelah sembuh tubuh kita sudah kebal terkait influenza A? Kalau sudah pernah terkena influenza A gitu ya, apakah seseorang bisa terkena lagi dok? Gitu,
0: bisa terkena. Jadi kalau kita udah pernah kena itu sel antibody kita itu punya memorinya. Nah jadi kalau kita terkena lagi dengan virus itu kan mudah replikasi ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita terkena lagi ya bisa saja terkena lagi, cuman tadi resiko derajat gejalanya itu lebih ringan
1: dari sebelumnya gitu ya, ya dok ya.
0: Bisa aja
1: dan
0: gitu.
1: Mungkin untuk mencegahnya dari vaksin itu juga ya dok ya, terus penggunaan masker juga gitu ya, aktivitas harian mungkin pakai sarung tangan nggak dok kalau misalnya kemana-mana dok?
0: Nggak usah,
1: kan takutnya kan menyebar gitu, nggak usah ya dok. Gak ya
0: okay. Cuci tangannya cukup atau bawa hand sanitizer.
1: Oke
0: okay. Sama ini saya mau tambahkan mbak, kalau anak panas itu jangan tambah diselimutin. Jadi kalau dia panas itu dikasih baju yang tipis. Kalau perlu dikompres di area lipatan kayak di leher, di ketiak, itu untuk membantu selain obat ya. Terapi non farmakologis untuk menurunkan panasnya.
1: Oke. Okay. Nah, ngomongin panas ini dok ya. Kalau misalkan dikompres, kompresnya itu pakai air dingin apa air anget, dok? Kebanyakan kan pakai air anget ya kalau misalkan orang tua ini.
0: Nah,
1: itu
0: air hangat,
1: air kuku iya, gitu ya.
0: Suam-suam kuku.
1: Oke. Okay. Suam-suam kuku ya ayah bunda. Yeah. Oke, okay, ini ada pertanyaan lagi, Dok ya, dari Fikri. Kojen, kalau sedang flu sebenarnya

0: Sebenarnya lebih baik tetap beraktivitas seperti biasa atau sebaiknya istirahat di rumah dulu untuk mencegah penularan ke orang lain, dok?
1: Kalau dirasa flu-nya itu masih bisa beraktivitas, ya mungkin bisa beraktivitas ya dengan menggunakan masker. Tapi kalau flu itu sudah berat, kalau flu kan biasanya sambil sakit kepala, dan itu sebaiknya emang istirahat karena imunitasnya kan harus dijaga.
0: Apalagi flu berat ya, yang tiba-tiba nggak ngapa-ngapain, meler gitu kan dok ya.
1: Kalau yang kita bahas kan influenza ya, kan berat tuh ya. Kalau emang ada gejala seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ya sebaiknya istirahat.
0: Oke, sebaiknya istirahat aja dulu ya dok ya, untuk mengantisipasi penularan ke orang lain gitu juga ya dok ya. Ini dok, sudah di pertanyaan terakhir sebelum kita menutup dialog pakar di pagi hari ini. Pesan untuk para orang tua di Malang terutama ya dok ya, agar tetap tenang tetapi waspada menghadapi influenza A pada anak. Apa yang paling penting untuk dilakukan saat ini dok? Silakan.
1: Pastinya pencegahan ya, jangan sampai anak kita itu menjadi jatuh ke dalam kondisi sakitnya. Pencegahan itu dimulai dari tadi imunitas anaknya, cukup makan, cukup istirahat, cukup cairan. Itu kemudian dibantu dengan suplemen. Nah, terus yang kedua dibantu lagi dengan vaksin influenza. Vaksin itu diberikan memang tujuannya adalah untuk pencegahan agar tubuh kita tuh mempunyai sel memori antibodinya, sehingga jika anak terpapar dia sudah punya antibody, dia kalaupun terpapar dia akan bergejala tapi lebih ringan tuh. Dan perlu diketahui juga bahwa vaksin itu dia ada masa ininya. Divaksin sekarang belum tentu langsung terbentuk antibody. Saat ini juga dia ada masa inkubasi 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu divaksin barulah dia antibody terbentuk.
0: Oke.
1: Okay. Itu perlu dilakukan ya. Jadi pencegahan tadi. Terus kemudian yang ketiga adalah penggunaan masker, cuci tangan yang rutin pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
0: Oke, siap gitu ya ayah bunda yang ada di rumah. Intinya jangan panik kalau misalkan buat anak yang terkena influenza A gitu ya dok ya. Jangan panik. Terus kalau misalkan sudah ada gejala yang udah akut gitu ya, langsung periksa ke dokter. Jangan ChatGPT ayah ya, bunda bener. Ya jangan didiagnosis sendiri.
1: Cari
0: gitu
1: pertolongan
0: ya.
1: Ke dokter. Betul. Itu penting. Jangan
0: pertolongan ayah dulu baru ke dokter. Kalau di rumah ya dok ya. Oke dok, terima kasih banyak dokter Rin sudah hadir dan mau sharing di Radio Mas FM bersama ayah bunda yang ada di rumah. Dan kita bertemu lagi di lain kesempatan ya dok ya, di dialog ya. Pakar.
1: Insyaallah.
0: Iya, seru ya kan dok ya. Oke, terima kasih dokter. Dan mungkin kalau misalkan mau periksa di rumah sakit Aisyah bersama dokter Ririn, bisa ya langsung menghubungi di adminnya di Instagramnya RS Aisyah Malang gitu ya dok ya. Di situ bisa CP, kontak personnya juga ada di sana ya. Mau ketemu sama dokter Ririn gitu ya, mau ngomong aja.
1: Nanti kalau ini butuhnya ke SPA kan saya rujuk nih. Okay, saya kan sudah terumum ya. Sama ini apa? Vaksin kita juga buka pelayan kalau butuh vaksinasi, silakan reservasi.
0: Oke, semuanya ada di rumah sakit Aisyah ya dok.
1: Insyaallah
0: ya. Insyaallah tinggal tanya aja ke admin ya. Di situ pasti dijawab ya kalau misalkan kita bahas ini sampai besok aja. Oke, terima kasih dokter
1: banyak. Sampai jumpa
0: itu tadi ayah bunda talk show spesial dialog pakar bersama dokter Ririn dari rumah sakit Aisyah. Sekalian Umay pamit dari ruang dengar ayah bunda. Terima kasih sudah menemani Umay dari jam 7 tadi sampai sekarang. Umay pamit dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90-2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Tahu.
1: Di zaman modern seperti sekarang ini, investasi sangatlah penting terutama bagi kelangsungan hidup ayah bunda dan keluarga di masa mendatang. Tetapi, investasi tidak bisa dilakukan sembarangan karena akan merugikan ayah bunda sendiri. Sebelum berinvestasi, ayah bunda wajib menanamkan mindset untuk pantang menyerah dan tidak takut mengambil resiko ketika saham turun. Pilih platform investasi yang tepat dengan mencari seluk-beluknya melalui internet. Lakukan verifikasi atau sebar dana investasi ke beberapa jenis investasi yang berada seperti obligasi, deposito, atau pasar saham untuk meminimalisir kerugian kalau salah satunya sedang turun. Teruslah belajar berinvestasi dengan ikut ke dalam komunitas atau mencari mentor yang bisa membimbing ayah bunda berinvestasi secara baik dan benar.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: 104,5 Mas FM di On Ears.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Ya bunda, capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Join us for your endless happiness. With Mas FM, every day is a happy day.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
6: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3 sampai 5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

ya Bunda. Saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

0: Thanks for sitting in the back up there, everybody. Thanks for giving us that amazing performance to this year. Goodbye and good night.
1: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah?
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Pesan untuk ayah bunda.
7: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
8: Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keren gitu ya, Mbak. Banyak banget terjadi konflik, apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Suara indah menyapa
1: gelorannya hati. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hello everyone. My name is Dominic Abner. I am 13 years old and my school name is Caris National Academy. Today, I want to tell you a story, a mix with Indonesian and English. And that is Kancil dan Semut. Mouse Deer and the Ant. So let's all enjoy this story. Once upon a time, in a lovely forest, there was a mouse deer called Kancil, who loves to play all day doing nothing, playing all by his own. And then there is an ant called Semut. Now, instead of playing around, he loves to work and work all day, scavenging for food. One day, they two met.
2: Oh, halo Semut. Kamu ngapain sih di sini?
3: Oh, halo Kancil. Aku lagi menyiapkan makanan-makanan. Supaya di musim hujan, aku tidak kelaparan.
2: Hah? Makanan musim hujan? Tetapi musim hujan itu masih lama. Makanan di hutan itu pasti ada. Kenapa kamu gak main bersama aku?
3: Iya kan, Cip? Tapi aku punya pekerjaan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM.
4: Bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
8: Di rumah aja nih ayah bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia. Gitu ya, bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun, dan kapanpun.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima. Tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Yeay, selamat siang Ayah Bunda. Balik lagi bersama Lia ya di Ruang Nostalgia. Lia akan menemani Ayah Bunda tentunya dengan lagu-lagu Indonesia di era 90 sampai 2000-an. Nah, buat Ayah Bunda yang ingin request lagu ya, monggo langsung aja WA ke 0811-3611-045. Anyway nih ya Ayah Bunda, gimana kabarnya nih di tanggal 30 September 2026 ini? Harusnya sih udah gajian ya Ayah Bunda, jadi kondisi keuangan harusnya sehat lah ya. Tapi Ayah Bunda tetap harus menjaga kesehatan ya, kesehatan fisik tentunya. Karena akhir-akhir ini kan cuacanya sudah rada kurang tentu ya Ayah Bunda. Kemarin panas, sekarang hujan, kemarin dingin, sekarang panas. Tetap jaga kesehatan Ayah Bunda di tengah gonjang-ganjing dunia. Oke, untuk membuka perjumpaan hari ini, Lia akan memutarkan Project Pop dengan Ingatlah Hari Ini.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

Balik lagi bareng Lia ya, ayah bunda di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda, masih di program Ruang Nostalgia. Tadi pagi di sekitar jam 9 sampai jam 10, ayah bunda tuh dengerin gak sih talk show bersama dokter ya, membahas tentang hepatitis A. Nah, tadi kan sudah membahas, kok hepatitis A? Influenza A, ayah bunda. Jadi kan akhir-akhir ini tuh memang lagi happening banget ya ayah bunda sama influenza A. Cuaca tuh lagi gak menentu, kemarin tuh hujan, sekarang panas, hawanya tuh lagi kurang enak gitu ya, kadang ongkep, kadang dingin gitu ya. Kita tuh harus sehat nih ayah bunda, makanya ya kita tuh harus memperhatikan. Jadi kita tuh harus mengimbangi olahraga dengan nutrisi yang kita makan tuh harus baik ya. Dan kalau ngomongin tentang sakit nih ya ayah bunda, saat ayah bunda kecil dulu tuh kalau lagi sakit, ayah bunda tuh tipe yang lebih nempel ke ibu atau bapak. Kalau Lia sih mungkin karena anak perempuan ya, jadi kalau saat sakit tuh nempelnya sama ayah. Jadi kalau pas sakit gitu digendong, dibawa ke depan, dibawa ke belakang, terus dikusuk-kusuk gitu ya. Kalau ayah bunda, kalau lagi sakit dulu nempelnya ke ibu atau ke bapak nih?

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Iya. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai ayah bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Capek ya ayah bunda, coffee time dulu yuk, bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, cuma ada di Mas FM.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Nah, Ayah Bunda, kalau kita bicara soal momen sakit waktu kecil ya, bawaannya tuh pasti pengen dimanja, ditungguin, dipuk-puk gitu ya. Kalau makan tuh pengen disuapin, pokoknya pengen diurusin semua-muanya. Tapi dulu, Ayah Bunda ngalamin gak sih kalau lagi demam sama orang tua tuh dikasih irisan bawang merah dicampur minyak kayu putih atau minyak telon gitu ya? Ajaibnya ya, demamnya tuh turun ya Ayah Bunda. Lia tuh masih ngalamin ya. Jadi saat Lia itu usia sekitar SD mungkin ya. Jadi pernah tuh Lia itu dikasih irisan bawang merah buat meredakan demam. Tapi saat Lia masuk SMP, Lia udah gak mau lagi deh. Karena saat tidur tuh malah gak bisa nyenyak karena kedistraksi sama aroma bawang merah yang menyengat. Ada yang samaan gak sih Ayah Bunda pernah dibaluri irisan bawang merah yang dicampur dengan minyak kayu putih kalau lagi demam? Boleh ya, share ceritanya ke Lia di 0811-3611-045. Atau mungkin Ayah Bunda cuma pengen request lagu ya, seperti Bunda Fatimah berikut ini. Bunda Fatimah cuma pengen request lagu Shanti dengan judul Oh Kasih. Oke, siap Bunda, langsung aja Lia putarkan. Ini dia, ada Shanti dengan Oh Kasih.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Mau bikin acara kamu jadi lebih seru, memorable, dan pastinya punya kenang-kenangan yang bisa langsung dibawa pulang.
2: Yuk, abadikan setiap momen spesial bersama Repeat Photo Booth.
1: Repeat Photo Booth established sejak 2012. Siap menemani berbagai event kamu di Kota Malang dan sekitarnya.
2: Mulai dari wedding, birthday, graduation, gathering, sampai berbagai acara spesial lainnya.
1: Gak cuma foto biasa, Repeat Photo Booth punya banyak pilihan yang bisa disesuaikan dengan konsep acara kamu.
2: Ada foto booth 4R, foto booth postcard, foto booth strip, foto booth magnet, dan buat kamu yang ingin pengalaman foto yang lebih seru, tersedia juga spin 360 dan motion booth 180.
1: Jadi, setiap tamu gak cuma datang dan menikmati acara, tapi juga bisa membawa pulang foto sebagai kenang-kenangan.
2: Dan yang lebih menarik, paket Repeat Photo Booth mulai dari 1,5 juta rupiah.
1: Cocok banget untuk kamu yang sedang mempersiapkan acara dengan budget tetap terjangkau, tapi ingin suasana acara jadi lebih meriah dan berkesan.
2: Jadi, buat kamu yang punya event di Kota Malang, jangan lupa pilih Repeat Photo Booth.
1: Untuk informasi paket dan reservasi, langsung aja follow Instagramnya di @repeatphotobooth atau bisa langsung WA ke 0878-5918-8003.
2: Repeat Photo Booth, abadikan momen, ulangi keseruannya.
3: Bila kau memilih untuk membenciku.
4: Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Nah, sekarang Lia sudah mau membacakan pesan yang sudah masuk di WA Mas FM nih, Ayah Bunda. Ada dari Bunda Tia di Pakis. Hai Bunda Tia, kata Bunda Tia, Mbak Lia, sampai saya remaja dulu, saya itu kalau sakit mutlak nempel ke ibu. Yang paling kangen itu adalah ritual racikan obat ala beliau. Kening ditempeli kompres kain basah, perut dioles minyak telon, terus dipuk-puk punggungnya sambil dinyanyiin lagu pengantar tidur. Ajaibnya nih Mbak Lia, besok paginya badan itu langsung seger lagi. Sentuhan ibu itu memang tiada tandingannya ya Bunda Tia. Dan sampai sekarang nih Mbak Lia, aku melakukan hal yang sama ke anakku. Dan anakku kalau lagi sakit nempelnya ke aku. Wah, luar biasa sekali ya kenangan manisnya dari Bunda Tia ini sampai diturunkan ke anak-anaknya. Sentuhan dan perhatian tulus dari seorang ibu itu ya memang obat alami nomor satu ya Ayah Bunda. Terima kasih ya ceritanya Bunda Tia. Dan oke, langsung aja Lia putarkan lagu berikut ini adalah special request dari Bunda Tia.

0: Bunda harus tahu.
1: Selain mengalokasikan untuk dana darurat Ayah Bunda juga bisa mengalokasikan untuk tabungan, investasi, dan juga asuransi. Karena beberapa kegiatan tadi bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, Ayah Bunda. Asuransi juga bisa bermanfaat untuk melindungi diri dari bahaya dan juga kesehatan Ayah Bunda.

0: 104,5 Mamas FM di On Ears.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Adia Pictures bersama Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari sutradara Hanung Bramantyo. Film Lobang Buaya, setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius di desa Lobang Buaya. Setiap korban memiliki luka yang tidak lazim ditemukan lobang di punggung masing-masing korban. Letnan Sugeng, seorang perwira militer, mendapat tugas untuk membongkar misteri pembunuhan ini. Bisakah Letnan Sugeng mencari siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Karissa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano. Temukan siapa dalangnya di film Lobang Buaya, tayang mulai 1 Oktober 2026. Ikuti update terbaru di sosial media di @filmlobangbuaya.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai ayah bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: News Flash hari ini Ayah Bunda di 30 September 2026. Berita pertama, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan kembali melemah pada perdagangan hari ini di Rabu 30 September 2026. Pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaidi memproyeksikan rupiah bergerak fluktuatif dan berpotensi ditutup pada kisaran Rp17.980 hingga Rp18.030 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya rupiah ditutup melemah 3 poin ke level Rp17.981 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa 29 September. Tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh sentimen global, terutama tingginya harga minyak yang berpotensi meningkatkan inflasi dunia. Kondisi tersebut membuat pasar memperhitungkan kemungkinan pengetatan kebijakan moneter lanjutan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve. Selain itu, pelaku pasar juga mencermati sejumlah data ekonomi Amerika Serikat seperti inflasi personal consumption expenditures atau PCE, data ISM, PMI, dan non-farm payrolls atau NFP. Berita kedua, dikutip dari Radar Malang, pemerintah kota Malang mulai memberikan pendampingan psikologis kepada 10 pelajar SMPN 18 kota Malang pasca tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Pendampingan dilakukan sebagai upaya memberikan penanganan lanjutan kepada para pelajar yang membutuhkan dukungan psikologis. Jumlah pelajar yang mendapatkan pendampingan ini masih dapat bertambah seiring proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah kota Malang bersama pihak sekolah. Demikian News Flash hari ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Halo, halo, halo buat kamu semua sahabat Mas FM. Kamu tiap hari naik bus atau kereta kerja? Atau lagi planning liburan?
1: Mau weekend getaway?
0: Duh, gak usah pusing mikirin ribetnya cari tiket. Apapun perjalananmu, EasyBook solusinya. EasyBook jual tiket bus, ferry, dan kereta api harga super hemat. Banyak diskon setiap hari dan yang paling penting, gak perlu antri. Cukup buka aplikasi atau website easybook.com, pilih tujuan, bayar, beres deh. Semudah itu. Dan khusus buat pendengar Mas FM, pakai kode EB Mas FM untuk diskon dan cashback hingga 70%. EB Mas FM, EBMASFM. Sekali lagi ya, EBMASFM. Tunggu apa lagi? Langsung saja pakai EasyBook agar perjalananmu lebih mudah dan menyenangkan.
2: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radio Mas FM Malang.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Nah, ini sudah ada satu cerita seru lagi nih Ayah Bunda yang masuk ke WA Mas FM di 0811-3611-045. Ada dari Ayah Dimas di Klojen. Hai Ayah Dimas, kata Ayah Dimas, Mbak Lia, kalau saya dulu pas kecil sakit demam, saya itu tipe yang nempel dua-duanya, tidur di tengah-tengah antara ayah sama ibu. Tangan kiri pegang jemari ibu, tangan kanan pegang kaos ayah. Soalnya kalau cuma ada salah satu, saya tuh suka rewel gak mau tidur. Rasa hangat di antara mereka berdua itu yang bikin nyaman banget Mbak Lia. Wah, manis banget ya cerita dari Ayah Dimas ini, Ayah Bunda. Posisi tidur di tengah-tengah antara ayah dan ibu itu memang tempat paling nyaman dan aman ya di seluruh dunia. Terima kasih ya Ayah Dimas sudah berbagi ceritanya. Oke, langsung aja Lia putarkan lagu berikut ini adalah special request dari Ayah Dimas. Ini dia ada Peter Pan dengan Di Balik Awan.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Ayah bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: pesan untuk Ayah Bunda.
1: Dengan metode hipnobirthing adalah salah satu additional ya, maksudnya sebetulnya kan ibu melahirkan itu harusnya tenang, ikhlas, pasrah. Tapi karena banyak perjalanan itu ibu sekarang ini memang arahnya pada stres, rata-rata ibu bekerja gitu kan. Jadi ini merupakan solusi yang baik untuk mempersiapkan persalinan. Kalau efektif sih sebetulnya di hipnobirthing ini kalau dilatih akan lebih efektif. Jadi pada saat kita memberikan pelatihan itu, kita kasih tugas mereka. Tapi kalau mereka nggak praktekkan ya dapat hari itu ya kadang-kadang nggak bekerja gitu. Jadi itu yang sebetulnya kita selalu tekankan kepada para ibu hamil beserta dengan suaminya, latihan komunikasi sehingga pas lahiran itu mereka tuh kalau yang latihan tuh kita lihatnya enak, rasanya nyatu gitu antara ayah, ibu dan janinnya gitu.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update hari ini ayo bunda di 30 September 2026. Kita mulai dari titik pertama berada di kawasan Jalan WR Supratman, tepatnya di perempatan Kaliurang ya ayo bunda. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Kemudian kita beralih ke titik kedua berada di kawasan Kedung Kandang, tepatnya di Jalan Ki Ageng Gribik di pertigaan Masjid Al Khairat. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau lumayan lengang ya ayah bunda. Untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Kemudian kita beralih ke titik terakhir berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Bundaran Pesawat ayah bunda. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau lancar, baik untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Demikian untuk traffic update hari ini, untuk ayah bunda yang sedang berkendara, tetap hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu lalu lintas, dan selalu mengutamakan keselamatan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare. Waktu pertama
3: kali. Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih Kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan, karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana, karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu, itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu, dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh, ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya, dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

Ayah bunda, sebelum kita lanjut nih ya, aku tuh mau kasih tahu sesuatu yang lumayan penting nih. Jadi buat ayah bunda yang setiap harinya tuh naik bus, ferry, atau kereta, entah itu untuk berangkat kerja, kuliah, atau lagi planning bercuti, coba deh ayah bunda pakai EasyBook. Khusus buat ayah bunda yang setiap hari itu aktif banget ya, entah itu naik ferry, bus, ataupun kereta, buat yang berangkat kerja, kuliah, atau bahkan yang lagi planning mau cuti, coba deh download dan pakai EasyBook. Aku sendiri pakai ya ayah bunda, jadi gak perlu antri, harganya tuh oke, tinggal book dari HP ataupun lewat website. Praktis banget, serius. Aku sendiri udah pakai dan jujur ya, to be honest, praktis banget. Gak perlu repot antri, harganya oke, tinggal pesan langsung dari HP ataupun website. Dan sekarang sedang ada promo spesial buat pendengar Mas FM. Diskon dan cashback hingga 70%. Tinggal masukkan kode EB Mas FM pas check out. EBMASFM. Sekali lagi ya ayah bunda, dicatat EBMASFM. Lumayan banget kan? Duitnya tuh bisa buat jajan di perjalanan. Download EasyBook sekarang dan jangan lupa kode promonya EBMASFM. Udah punya tiket belum?

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya Zia, jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

Wah, gak kerasa ya Ayah Bunda, sudah saatnya Lia pamit undur diri dari ruang dengar Ayah Bunda di program Ruang Nostalgia hari ini. Terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Mohon maaf juga apabila ada pesan dari Ayah Bunda yang belum sempat Lia baca dan Lia sapa di sore hari ini. Ayah Bunda baik nempel ke ayah maupun ke ibu ya saat kita sakit. Kasih sayang kedua orang tua itu adalah anugerah terbesar dalam hidup. Kasih sayang yang mereka curahkan saat kita lemah dulu itu adalah fondasi yang bikin kita tumbuh jadi pribadi yang kuat hari ini. Mumpung hari ini ya kita mengingat kebaikan mereka, kalau orang tua kita masih ada, jangan lupa deh tanyakan kabarnya atau luapkan rasa sayang kita ke mereka hari ini ya Ayah Bunda. Lia pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa besok dan selalu di Mas FM.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Halo Ayah Bunda, selamat sore. Sore hari ini di cuaca yang sedikit mendung, entah itu mau hujan atau enggak ya. Ayah Bunda ditemenin Daniel tentunya di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Nah, buat Ayah Bunda yang pengen request lagu tahun 90 sampai 2000-an, boleh banget yuk lewat WhatsApp kita ya di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Dan buat Ayah Bunda jangan kemana-mana, terus dengerin Radio Mas FM karena Daniel masih sampai jam 7 malam nanti hanya ada di Coffee Time.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
2: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
1: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
2: 1, 2, 3, 4, 7.
1: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Nah, ini baru benar. Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
2: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
1: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
3: Capek ya ayah bunda? Coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

0: anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, bersama saya Danis di Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Bong yang Sombong. Bong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
2: "Halo lambat,"
1: ejeknya. Bong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
2: "Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau?" "Kruk, kruk, kruk, nyom, nyom."
1: Bong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
2: "Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih."
1: Bong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Bong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Bong tak sadar, di depan ada lubang besar yang tertutup di daunan.
3: "Awas!"
1: teriak Hara.
2: Tapi terlambat.
1: Bruk. Bong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
2: Nah, itu tadi dongeng tentang Bong yang sombong. Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran.
1: Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.
4: Hai ayah bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Eh, Bunda masih bersama Daniel tentunya di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Ayah Bunda, kira-kira nih ya, kan habis ini kan udah kayak selesai dari kantor gitu ya Ayah Bunda ya. Hal pertama apa yang kira-kira Ayah Bunda lakukan ketika Ayah Bunda sampai di rumah? Mungkin Daniel sering banget tanya ini ya Ayah Bunda ya. Cuman kan kayak pastinya tiap hari itu kan kayak Ayah Bunda pastinya punya kesehariannya beda-beda ya. Dan kira-kira Ayah Bunda ngapain nih kalau misalkan sampai rumah? Apakah makan dulu, mandi dulu, ataukah mau olahraga dulu Ayah Bunda gitu? Nah mungkin boleh, karena kan ini kan lagi mendung gitu ya. Mungkin kesehariannya bisa jadi beda Ayah Bunda ya. Jadi mungkin boleh dong Ayah Bunda di spill aja atau mungkin dikasih komentarnya. Atau Ayah Bunda mau kirim gabungan, titip salam, boleh banget loh lewat Daniel atau mungkin lewat Radio Mas FM di program Coffee Time ini yang ada sampai jam 7 malam nanti. Lewat WhatsApp kita di 0811 3611045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM. Selalu di Mas FM.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM, selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, hanya di 104,5.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Ayah bunda, mau usaha ayah bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan Ayah Bunda masih ditemani Daniel ya, tentunya di Radio Mas FM Malang. Dan Ayah Bunda tentunya menjelang di sore hari ini ya, Daniel masih bersama Ayah Bunda di Radio Mas FM. Kalau misalkan kita bahas gitu ya Ayah Bunda, kayaknya enaknya kalau pulang gitu ngapain ya, Daniel sih lebih milih rebahan dulu baru beres-beres. Kenapa? Karena memang kayaknya mager gak sih ya Ayah Bunda ketika kayak kita masih melakukan aktivitas, tiba-tiba harus beres-beres dan banyak banget kerjaannya. Waduh, mending kayaknya istirahat dulu aja deh ya Ayah Bunda. Memang ini kayaknya solusi yang paling tepat, solusi yang paling baik ya buat kita Ayah Bunda. Nah kalau misalkan Ayah Bunda nih ya, kira-kira ngapain nih kalau misalkan pulang ke rumah gitu ya. Nah boleh dong kirim gabungannya lewat WhatsApp kita ataupun Instagram kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu di Mas FM.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Kalau ngomong dana pensiun itu mulai dari sekarang ya, di usia-usia produktif ya, Ayah Bunda sudah dimulai dengan

0: kita dapat uang, pas kita dapat income, coba dulu dari free cash flow, artinya yang bisa kita sisihkan gitu ya, dari yang terkecil dulu, yang realistis dulu, nanti kan ini lama-lama bisa berkembang gitu. Nah ini yang bisa dijadikan modal kita nanti untuk dana pensiun kita gitu Mbak.
1: Kamu lagi dengerin Mas FM
2: 104,5 selalu di Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kapan dok orang tua perlu waspada dan membawa anak ke dokter selama liburan dok?
1: Oke, ini yang paling penting ya. Jadi kapan harus ke dokter? Pertama kalau demam tinggi sekali. Contoh demamnya 38,5, anaknya demamnya terus menerus, sulit untuk diturunkan dengan obat demam. Terus sampai kalau ada anak riwayat kejang, sampai kejang-kejang, sampai nggak sadar anaknya, wah itu langsung segera bawa ke dokter. Jangan tunda. Lebih baik kita prioritaskan anak kita yang kita sayangi, jangan daripada kita mendahulukan liburan kita. Dan sampai tidur, anaknya ngantuk terus, kok lemas sekali ya. Aduh, padahal besok saya harusnya jalan-jalan nih. Nah, itu mendingan tunda dulu deh. Selesaikan dulu penyebabnya kenapa kok anaknya ngantuan, tidur terus, dia sampai mungkin agak sedikit linglung, nggak sadar, atau kejang-kejang, nah segera dibawa. Lalu yang kedua adalah muntah hebat atau diare yang terus-menerus. Ya, itu jangan sampai kita abai gitu ya. Karena minimal tuh harus anak itu intake-nya cukup. Apalagi di luar, takutnya nggak diperhatikan minumnya. Akhirnya anaknya diare terus, kasihan kan. Anaknya malah dehidrasi, pulang-pulang dari seberat, masuk rawat IGD, infus deh, teman. Karena minimal tuh kalau kita di luar, minimal ya, kencing itu harus diperhatikan. Minimal tuh 6 jam itu sekali kencing tuh ada gitu ya. Meskipun memang setiap anak berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah sesak nafas. Kalau udah anak ada nafasnya kayak hidungnya kembang-kempis, ada kayak ada cekung-cekungan di bagian atas, di dekat di tenggorokannya dia, lalu di bagian dadanya kok nafasnya agak cepat ya, terus ada kayak tarikan dinding dada, kayak ada jeglong-jeglongnya juga, nah itu artinya anaknya lagi sesak, sehingga wajib untuk kita bawa ke dokter. Itu tidak boleh yang namanya dibiarkan saja. Terus yang terakhir adalah kalau ada cedera, misalnya oh iya habis aktivitas cedera kepala itu ya, apalagi saya kalau kemarin ada beberapa wahana-wahana yang wah ekstrim sampai jatuh dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Terutama untuk anak, kita harus bedakan anak di bawah 2 tahun di atas 2 tahun, terutama kalau kita melihat ada anaknya lebih lemas, sempat ada kehilangan kesadaran. Dan juga kalau cederanya tuh misalnya di belakang kepala, ada bendol. Kalau saya ngasih tahu ke pasien saya, kalau bisa cedera gitu, kalau kepala depan tuh masih aman sih bud, tapi yang bahaya itu di bagian atas sama bagian belakang, itu yang bahaya kalau cedera gitu ya. Sampai ada kayak kertek, waduh jangan-jangan ada patah tulang tuh, terus ada bendol hematom tuh kayak hitam-hitam gitu, besar sekali di belakang. Nah itu hati-hati. Apalagi kalau udah anak segi besar itu ada muntah, muntahnya nyembur dan sebagainya, itu wajib dihati-hatikan. Jadi perlu istirahat dan perlu penanganan lebih lanjut terhadap dokter spesialis anak, ataupun di penanganan IGD lebih lanjut kalau memang ada gejala-gejala di atas tadi yang sudah saya sebutkan.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Dimas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Dimas FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya,
3: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya,
1: oh,
2: bikin
1: ya?
2: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah
1: keren.
3: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ayah bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: pesan untuk Ayah Bunda.
1: Dengan metode hypnobirthing adalah salah satu additional ya, maksudnya sebetulnya kan ibu melahirkan itu harusnya tenang, ikhlas, pasrah. Tapi karena banyak perjalanan itu ibu sekarang ini memang arahnya pada stres, rata-rata ibu bekerja gitu kan. Jadi ini merupakan solusi yang baik untuk mempersiapkan persalinan. Kalau efektif sih sebetulnya di hypnobirthing ini kalau dilatih akan lebih efektif. Jadi pada saat kita memberikan pelatihan itu, kita kasih tugas mereka. Tapi kalau mereka nggak praktekkan ya dapat hari itu ya kadang-kadang nggak bekerja gitu. Jadi itu yang sebetulnya kita selalu tekankan kepada para ibu hamil beserta dengan suaminya, latihan komunikasi sehingga pas lahiran itu mereka tuh kalau yang latihan tuh kita lihatnya enak, rasanya nyatu gitu antara ayah, ibu dan janinnya gitu.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bunda, saya Cecilia Elsa, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Halo ayah bunda, masih bersama Daniel di 104,5 Mas FM Radio, keluar ke Anda. Dan ayah bunda, ngobrolin ngapain gitu ya sampai rumah. Daniel kepikiran kalau misalkan di rumah tuh gak ada apa-apa, mending masak sih ayah bunda. Karena memang daripada kita bosen ya, kayaknya masak ini menjadi solusi. Tapi kadang kalau misalkan kita rasanya capek, kayaknya sampai ke rumah ini mending rebahan dulu, scroll dulu, baru mandi. Tapi kalau misalkan mager ya gimana ya bunda ya? Tidur kayaknya solusi ya bunda ya, ketika kita ngerasa capek dan mungkin suntuk banget gitu ya. Nah, kalau misalkan ayah bunda kira-kira nih ya, kalau misalkan pulang kerja gitu ya, ngapain sampai rumah? Apakah sama ketika ayah bunda nggak kerja dan sampai rumah gitu? Kadang kan rasanya kalau kita kerja sampai rumah pengennya istirahat, nggak ngobrol sama siapa-siapa, atau mungkin pengennya nge-recharge energi dulu aja. Tapi sedangkan kalau misalkan kita kayak keluar dari jalan-jalan kemudian sampai rumah, kayaknya mood kita rasanya jadi semakin semangat dan juga semakin happy gak sih ya bunda buat jalani hari-hari ini. Dan buat ya bunda moodnya mungkin lagi ngedown ya, atau mungkin lagi low bad sekarang, energi energinya ya ayah bunda ya. Nah tenang aja, Daniel akan menyajikan lagu-lagu yang mungkin ayah bunda bikin jadi happy dan juga mungkin relate banget buat kamu ayah bunda. Langsung aja request ke WhatsApp kita di 08113611045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Hey Bunda, masih bersama Daniel tentunya di Radio Mas FM Malang. Guys, sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu sesuatu yang lumayan penting nih. Kalau yang tiap hari naik bis, ferry atau kereta, entah itu berangkat kerja, kuliah atau lagi planning bercuti, coba deh pakai e-book. Khusus buat kamu yang tiap hari aktif banget, entah itu naik bis, ferry atau kereta. Buat yang berangkat kerja, jangan lupa pakai e-book. Atau sendiri, nggak perlu antri, harga oke, tinggal book dari HP atau website. Tinggal masukin kode EB Mas FM pas check out. EB M A S F M. Sekali lagi ya, EB M A S F M. Lumayan banget kan, duitnya bisa buat jajan di perjalanan. Download isi book sekarang dan jangan lupa kode promonya EB Mas FM. Udah punya tiket belum?

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan Ayah Bunda masih bersama Daniel ya, tentunya di Radio Mas FM Malang sampai jam 7 malam nanti. Dan Ayah Bunda ngobrolin tentang di rumah gitu ya, kira-kira enaknya ngapain Ayah Bunda. Nah, menurut Daniel itu enaknya kayaknya kalau di rumah langsung tidur enggak sih ya Ayah Bunda. Kadang tuh ada kaum-kaum mageran gitu ya Ayah Bunda ya, yang kayak aduh aku pengen cepat pulang dari kantor. Aku pengen cepat pulang nih, pengen cepat tidur gitu ya. Banyak banget enggak sih Ayah Bunda, dan tentunya mungkin itu juga harapan setiap orang ya. Kayak kerjanya bentar, kerjanya dikit, gajinya banyak. Tapi ya Ayah Bunda, semoga ya. Nah, dan tentunya Ayah Bunda kalau misalkan hal itu emang benar-benar relate ya, mending kayaknya sekarang Ayah Bunda tidur aja dulu, mimpi yang indah. Semoga besok bangun dengan keadaan yang sehat, semangat dan juga kuat. Luar biasa ya Bunda. Dan tentunya Daniel masih nemenin ya Bunda sampai jam 7 malam nanti, hanya ada di Radio Mas FM Malang. Dan buat ya Bunda nih ya, yang pengen request lagu-lagu tahun 90 sampai 2000-an, bisa langsung aja request lewat WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Jadi, buat Ayah Bunda jangan kemana-mana, tetap selalu di Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai ayah bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga.

Halo Ayah Bunda, masih bersama Daniel di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan tentunya Ayah Bunda ya. Siapa nih yang mungkin di kantor udah pulang, hayo. Mungkin ada ya Ayah Bunda yang mungkin kantornya baru pulang sekarang gitu ya. Atau mungkin pulangnya masih nanti malam nih kayak Daniel di jam 7 malam gitu ya. Atau mungkin Ayah Bunda tadi pulangnya udah di jam 5. Dan kalau misalkan kita lihat ya, cuaca hari ini kan kayak aduh agak-agak mendung gitu ya. Tapi semoga hati Ayah Bunda yang ikut mendung di hari ini. Tapi Ayah Bunda, Daniel mau membacakan cuaca untuk di esok hari ya, tentunya di tanggal 1 Oktober 2026 di awal bulan, itu tepatnya di hari Kamis Ayah Bunda. Untuk besok cuacanya ini cenderung cerah dari pagi ya, dengan suhu tertinggi di 31 derajat Celcius dan suhu terendah di 20 derajat Celcius. Dan Ayah Bunda, kalau misalkan siang-siang ya, jangan lupa menggunakan sunscreennya. Dan juga kalau misalkan malam-malam ketika kita kedinginan ya, jangan lupa menggunakan selimutnya atau mungkin butuh teman kali ya untuk menghangatkan pikiran. Dan Ayah Bunda, waduh banyak nyamuk ya Ayah Bunda ya, kayaknya di sini ya, semakin malam kayaknya semakin banyak nyamuknya gitu. Dan tentunya tenang aja Ayah Bunda, ketika Ayah Bunda ngerasa bosan, ketika Ayah Bunda ngerasa sendirian, ada Daniel yang selalu setia untuk Ayah Bunda. Jadi jangan kemana-mana, selalu di Mas FM, tentunya di program Coffee Time. Daniel kembali setelah lagu berikut ini.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: ayah bunda.
1: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak, ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tetap tuh gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang pintu kesini sulit, jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya, bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kak Omeng. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya, ada bunda, semua pendengar Mas FM Malang.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak ke tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Betul.

0: untuk ayah bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Jangan kemana-mana ya Bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM. Halo, halo, halo buat kamu semua sahabat Mas FM. Kamu tiap hari naik bus atau kereta kerja atau lagi planning liburan, mau weekend getaway. Duh, gak usah pusing mikirin ribetnya cari tiket. Apapun perjalananmu, EasyBook solusinya. EasyBook jual tiket bus, ferry, dan kereta api, harga super hemat. Banyak diskon setiap hari dan yang paling penting, gak perlu antri. Cukup buka aplikasi atau website easybook.com, pilih tujuan, bayar, beres deh, semudah itu. Dan khusus buat pendengar Mas FM, pakai kode EB Mas FM untuk diskon dan cashback hingga 70%. EB Mas FM, EBMASFM, sekali lagi ya, EBMASFM. Tunggu apa lagi? Langsung saja pakai EasyBook agar perjalananmu lebih mudah dan menyenangkan.
6: 104,5 Mas FM di On Ears.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: di Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Anak-anak penuh rasa ingin tahu tentang hal-hal baru ya, Ayah Bunda. Cara mereka belajar ialah dengan melontarkan pertanyaan kenapa yang tidak ada habisnya kepada Ayah Bunda. Di saat anak terus-menerus bertanya, jawablah dengan jujur, dengan memberi penjelasan yang sederhana dan mudah mereka pahami. Apabila Ayah Bunda tidak mengetahui jawabannya, cobalah berusaha mencari jawaban bersama-sama. Dengan mengajak anak mencari jawaban bersama, Ayah Bunda bisa menumbuhkan motivasi belajar anak untuk mencari hal-hal yang tidak ia ketahui. Pertanyaan balik juga bisa memberi kesempatan anak untuk mencoba menjelaskan teori mereka sendiri dan juga membantu anak dalam mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari masfm.id.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Pesan untuk Ayah Bunda.
5: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
6: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia. Gitu ya, bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Join us for your endless happiness with Mars FM every

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Join us for your endless happiness with Mas FM.

0: Itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Sebelum anak mulai masuk ke jenjang pendidikan pertama, yaitu taman kanak-kanak atau TK, ayah bunda perlu mengajari dasar-dasar pelajaran yang akan anak pelajari ketika di TK nanti. Keterampilan yang harus diajarkan, salah satunya adalah keterampilan motorik halus seperti menggunting, merangkai, dan menulis. Yang tak kalah pentingnya juga, yaitu keterampilan sosial. Dengan mengundang teman sebayanya ke rumah dan membiarkan anak bersosialisasi dengan bermain bersama. Ayah bunda juga bisa menstimulasi keterampilan mendengarkan anak supaya dapat mengikuti arahan guru ketika di sekolah. Dan beri waktu anak bermain sendiri ya, karena dengan begitu bisa meningkatkan kreativitas dan juga imajinasi anak.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM.
3: 104,5 selalu di Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Gak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami, jadi bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah gak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita gak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
1: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: Mas FM.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
3: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Memainkan musik pilihan ayah bunda,

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak, dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
4: Selalu di Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, emang ya yang namanya mendidik anak tuh gak ada sekolahnya. Harus banget belajar tiap hari supaya hubungan kita sama anak tuh tetap terjaga. Nah, jadi ayah bunda, salah satu cara parenting yang bisa membuat kita tuh lebih dekat sama anak dengan cara memberi perhatian yang positif bunda. Jadi penting banget untuk kita selalu mengapresiasi hal-hal positif yang dilakuin oleh si kecil ya ayah bunda.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
4: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Cheers.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lilu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah lilu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
6: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya sudah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Jadi gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang. Itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
1: aduh,
0: gitu?
1: Males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Dari juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Untuk ayah bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

0: Dek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Ketika anak melakukan sebuah kesalahan merupakan hal yang biasa terjadi ayah bunda. Dan kita sebagai orang tua harus sering memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh anak. Semakin sering anak melakukan kesalahan, maka semakin banyak anak menemukan hal-hal yang baru tentang dunia. Nah, maka dari itu, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, jangan langsung marahi mereka ya, ayo bunda. Hadapi dengan sabar dan juga beritahu anak secara perlahan.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
4: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
5: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
4: Iya, lagu yang kayak gini kan. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Mas, ayo dong cepetan, ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan?
3: Stop, jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi dan asam urat, stop dengan LinuStop.
4: Dari mulai pagi hari, siang sampai malam, Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio, Radio.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Pesan untuk Ayah Bunda.
5: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih. Karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Bikin ayah bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin ayah bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Mam.

0: lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Semakin eksis di On Ears.

0: Bunda, sebaiknya kita menghindari ya untuk menunjukkan rasa marah atau jengkel yang berlebihan kepada anak. Karena nantinya anak akan selalu merasa salah yang berujung pada perilaku negatif jika kita marah berlebihan.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir ayah bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Mas FM. Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia. Dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, sekarang ini kita banyak menjumpai kaum muslimin yang kurang mengetahui tentang hukum sembelihan. Padahal sembelihan atau kurban ini termasuk ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Jika sembelihan adalah ibadah, maka menunjukkan sembelihan untuk selain Allah adalah kesyirikan. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum tentang sembelihan agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Pengharaman dan syiriknya berkurban untuk selain Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Allah juga berfirman, katakanlah, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Pendengar, kedua ayat ini menunjukkan bahwasanya berkorban merupakan ibadah karena diperintahkan oleh Allah SWT. Semua yang diperintahkan oleh Allah pasti dicintai, dan semua yang dicintai oleh Allah merupakan ibadah. Sehingga jika kurban atau sembelihan ditujukan kepada selain Allah, termasuk syirik akbar. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Allah melaknat orang yang menyembelih sembelihan untuk selain Allah. Hal ini menunjukkan bahwa sembelihan tersebut semestinya hanya ditujukan kepada Allah SWT saja. Maka jika ditujukan kepada selain Allah, hukumnya haram dan syirik akbar. Pendengar, ada dua hal ketika berkurban. Ada dua hal yang seharusnya diperhatikan ketika berkurban atau menyembelih suatu hewan. Yang pertama adalah tasmiyah, dan yang kedua adalah niat atau tujuan sembelihan. Tasmiyah adalah menyebut sebuah nama ketika menyembelih seperti mengucapkan basmalah. Tujuan dari tasmiyah ini adalah untuk isti'anah, memohon pertolongan dan mendekatkan diri kepada yang disebut namanya tersebut. Kemudian tasmiyah ini dapat dirinci menjadi tiga macam. Pertama, menyebut nama Allah. Dengan membaca basmalah ketika menyembelih, hukumnya wajib sehingga hewan yang disembelih tersebut halal dimakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 118, maka makanlah binatang-binatang yang halal disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman terhadap ayat-ayatnya. Yang kedua, menyebut nama selain Allah. Hukumnya haram dan termasuk syirik dalam isti'anah minta pertolongan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 121. Ketiga, tidak menyebut nama siapapun. hukumnya haram, baik disengaja maupun lupa, menurut pendapat yang kuat. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 121. Larangan Allah untuk tidak memakan hewan yang tidak disebut nama Allah dalam ayat ini bersifat umum, baik itu disengaja ataupun lupa, dan tidak ada dalil yang mengecualikannya. Hal ini menunjukkan bahwa memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah sama sekali, baik disengaja maupun lupa, hukumnya haram dimakan. Adapun niat atau tujuan sembelihan, maka sembelihan ada kemungkinan ditujukan kepada Allah saja dan ada kemungkinan ditujukan kepada selain Allah. Oleh karena itu, niat atau tujuan sembelihan dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sembelihan ini, jika hanya ditujukan kepada Allah saja, berarti telah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Contohnya, sembelihan hari kurban, akikah, dan lain-lain. Kedua, untuk mendekatkan diri kepada selain Allah SWT. Hukumnya syirik akbar, karena telah beribadah kepada selain Allah dan hewan sembelihannya haram dimakan. Keharamannya lebih besar daripada sembelihan yang disebut nama selain Allah, karena kekafiran mendekatkan diri kepada selain Allah lebih besar dibanding dengan kekafiran isti'anah kepada selain Allah. Dan yang ketiga, tidak untuk ibadah kepada siapapun. Hukumnya boleh dan halal sembelihannya, yaitu jika disebut nama Allah ketika menyembelih. Contohnya, menyembelih hewan untuk dijual. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari mulai pagi hari, siang sampai malam, Radio Masa FM selalu setia untuk Ayah Bunda.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda semua berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kembali mempertemukan kita di radio kesayangan ini. Semoga pertemuan kita ini di stasiun ini, media siaran ini, semakin memperkuat ukhuwah kita dan semakin Allah karuniakan hidayah taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikatnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk melaksanakan tugas-tugas mulia terhadap makhluk Allah yang lainnya, yang salah satunya adalah manusia. Keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada yang di langit dan ada yang di bumi. Allah menugaskan mereka untuk melaksanakan ibadah yang sangat banyak lagi agung. Selaras dengan apa yang Allah karuniakan kepada mereka, yakni berupa kekuatan fisik yang begitu luar biasa. Allah Azza wa Jal menciptakan serta memberi mereka kekuatan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Agar urusan langit dan bumi berlangsung dengan baik, Allah pun melindungi mereka dari perbuatan maksiat. Perintah-perintah yang dibebankan kepada para malaikat merupakan perintah kauniyah yang tidak mungkin dilanggar. Atau para malaikat mendurhakai perintah tersebut, ini enggak mungkin. Berbeda dengan syariat yang dibebankan kepada manusia dan jin, karena perintah yang ditugaskan kepada mereka menyangkut ibadah merupakan perintah syar'iyah yang siapa mentaatinya akan diberi ganjaran dan siapa yang mendurhakainya akan diazab. Dalil-dalil syariat yang menunjukkan kemaksuman atau terpeliharanya para malaikat dari perbuatan dosa adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين.
1: Artinya, mereka berkata, Rob yang maha pemurah telah mengambil anak. Maha suci Allah, sebenarnya malaikat itu adalah hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahului Allah dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah Allah. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan malaikat dan yang di belakang mereka. Dan mereka tiada memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan malaikat itu selalu berhati-hati karena takut kepada Allah. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah ilah selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam, dan demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-26. Kemudian pendengar, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, yang menunjukkan betapa malaikat selalu mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah melanggar ataupun durhaka kepada perintah Allah, adalah Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan selalu para malaikat itu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Al-Imam Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir, mengatakan bahwa para malaikat adalah hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Pada tempat yang tinggi dan kedudukan yang mulia, mereka berada pada tingkat ketaatan kepada Allah yang paling tinggi, baik dari segi ucapan ataupun perbuatan. Mereka tidak mendahului Allah dalam perintahnya dan tidak pula menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka senantiasa sigap dalam melaksanakan perintah Allah. Allah yang maha tinggi ilmunya, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi baginya dari perbuatan mereka. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, dalil-dalil yang telah dibacakan sangat jelas menerangkan bahwa Allah membebankan kepada para malaikat ibadah dan tugas yang mulia. Dan juga Allah menjaga dan membentengi mereka agar tidak mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan suatu riwayat dari Qadi bin Ayyad mengenai kesepakatan para ulama tentang kemaksuman semua malaikat dan kesucian derajat mereka yang tinggi, yaitu dari segala hal yang dapat menurunkan derajat mereka dan kedudukan mereka yang mulia. Berdasarkan hal ini pendengar, muncullah kerancuan mengenai iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Akan tetapi persoalan ini telah dijawab, yakni bahwasanya iblis bukanlah dari golongan malaikat. Demikian pula terjadi kerancuan mengenai kisah Harut dan Marut. Namun itu pun telah dijawab, yaitu keduanya adalah malaikat yang turun sebagai fitnah atau cobaan bagi manusia. Keduanya mengajarkan sihir kepada manusia, dan itu merupakan bentuk ketaatan keduanya kepada Allah dan ketundukan dalam melaksanakan perintah Allah. Karena malaikat Harut dan Marut mengajarkan sihir atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguji manusia. Pendengar yang dirahmati Allah, di antara kerancuan mengenai ungkapan bahwasanya malaikat maksum adalah ancaman Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja dari malaikat yang mengklaim memiliki sifat uluhiyah atau sifat ketuhanan. Sebagaimana Allah jelaskan sifat orang-orang jahiliyah di zaman dahulu yang menuhankan malaikat. Allah berfirman, "Wa may yaqul minhum inni ilahum min duni fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin." Barang siapa di antara mereka mengatakan sesungguhnya aku adalah ilah selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Pendengar yang dirahmati Allah, zahir ayat ini menunjukkan bahwa para malaikat mampu berbuat maksiat. Namun syubhat ini, kerancuan ini telah dijawab oleh Syekh Muhammad Al-Amin. Ia mengatakan bahwa maknanya adalah para malaikat memang mulia dalam pandangan Allah, namun jika salah satu dari mereka mengklaim memiliki hak melakukan suatu hak Allah yang khusus bagi Allah, niscaya ia termasuk musyrik dan balasannya adalah neraka jahanam. Sudah dimaklumi bahwa syarat itu diperbolehkan dalam hal tak mungkin dan tidak akan terjadi, sebagaimana Allah berfirman, "Qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul 'abidin." Quran surah Zukhruf ayat yang ke-81, katakanlah, "Jika benar Rob yang Maha Pemurah memiliki anak, maka akulah yang mula-mula memuliakan anak itu." Yang dimaksud ayat ini adalah besarnya bahaya syirik. Ketetapan dan ketentuan yang disebutkan Allah tersebut berkaitan dengan para malaikat, tetapi juga disebutkan keterkaitannya dengan para rasul. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memahamkan kepada kita tentang perkara-perkara ghaib yang telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam kitabnya dan di dalam sunnahnya. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين.
2: Ayah bunda, bayangin deh kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Petunjuk Agama, membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wa yanfa'una bima alamtana. Rabbi zidni ilma. Pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia kali ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di radio kesayangan kita ini. Di rubrik akidah ini, insya Allah kita akan membahas tentang malaikat juga merasakan khauf ataupun rasa takut ataupun khawatir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa takut tidak hanya dirasakan oleh insan ataupun manusia sebagai makhluk Allah, tetapi juga makhluk Allah yang lain berupa malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa kita lihat dengan mata, ternyata mereka pun memiliki rasa takut kepada Allah. Nah pendengar, ketakutan malaikat kepada Allah ini terkadang diiringi dengan tasbih. Hal ini sebagaimana dinukil dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, seorang laki-laki sahabat Rasulullah dari kalangan Ansar memberitahukan kepadaku. Suatu malam, tatkala para

sahabah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba sebuah bintang dilemparkan lalu bercahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian ucapkan pada zaman jahiliyah jika ada lemparan seperti itu, yaitu bintang jatuh?" Maka mereka menjawab, "Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih mengetahui. Dahulu kami mengatakan atau meyakini bahwa malam ini telah lahir orang besar dan telah meninggal seseorang yang besar atau berpengaruh pula." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya bintang itu tidak dilempar atau dijatuhkan karena meninggalnya seseorang, dan bukan pula karena lantaran hidupnya atau lahirnya seseorang. Tetapi Allah Azza wa Jal yang maha berkah, Allah Azza wa Jal yang maha tinggi namanya, apabila ingin memutuskan suatu perkara, maka para malaikat pembawa arsy bertasbih. Kemudian penghuni langit yang dekat dengan mereka pun bertasbih, sehingga tasbih itu sampai kepada penghuni langit dunia. Para malaikat yang dekat dengan para pembawa arsy berkata kepada para malaikat pembawa arsy, 'Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian?' Lalu malaikat yang berada di sekitar arsy mengatakan, 'Memberitahukan apa yang dia katakan, yaitu apa yang Allah Azza wa Jal katakan.' Sebagian penduduk langit memberitahukan kepada malaikat yang lainnya hingga berita itu sampai ke langit dunia. Pada waktu itu, jin mencuri berita dan kemudian menyampaikannya kepada para wali atau pengikut mereka dari kalangan manusia. Lalu mereka pun, yaitu jin, dilempar dengan bintang tersebut. Jadi dalam hadis ini, bintang jatuh yang mungkin seringkali difahami oleh kita sebagai waktu yang tepat untuk berdoa, ya, ternyata itu adalah khurafat, itu adalah mitos, itu tidak benar. Tetapi yang benar, ketika seseorang melihat bintang jatuh, itu pertanda ada bangsa jin yang mencuri berita dari langit yang dilempar dengan bintang tersebut. Wallahu ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, jadi jin yang membawa berita tersebut, mereka datangkan kepada hamba Allah dari kalangan manusia. Dan berita tersebut mereka tambah-tambahkan. Jadi mereka mencuri berita dari langit, ya, sehingga dilempar dengan bintang tersebut, ya. Dan hasil curian berita tersebut disampaikan kepada wali mereka dari kalangan manusia di dunia, ya. Dan mereka menceritakannya dengan menambah-nambahkan. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa terkadang para malaikat sujud dan pingsan. Jadi yang sujud dan yang pingsan tidak hanya manusia, tapi para malaikat pun, ya, mereka sujud dan mereka pingsan karena apa? Takut kepada Allah. Hal ini disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, "Apabila Allah berbicara dengan wahyu, maka penghuni langit mendengar dering seperti dering lonceng besi di atas batu licin yang besar. Lalu mereka kaget dan tersungkur sujud. Mereka mengira bahwa itu adalah kejadian kiamat. Pada saat terkejut itu mereka saling menyeru, 'Apa yang dikatakan Rabb kalian?' Mereka menjawab, 'Kebenaran. Sungguh Allah maha tinggi lagi maha besar.'" Nah, pendengar yang dirahmati Allah, kondisi takut, khusyuk dan sujud para malaikat ini begitu mirip dengan kondisi orang-orang mukmin dari kalangan manusia. Ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an dibacakan, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah, "Wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul 'ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhanak subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a."
artinya. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya sebagian demi sebagian. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, karena sama saja bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, sesungguhnya Allah pasti memenuhi janjinya. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Dan juga pendengar yang dirahmati Allah, di dalam Quran Surah As-Sajdah ayat yang ke-15, Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan mereka tidaklah sombong. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, kemiripan dalam dua kondisi ini disebabkan ilmu yang memenuhi hati pemiliknya dengan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, dan rasa harap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat mereka mau berbuat, mau beramal di dunia sehingga bahagia dan selamat di akhirat kelak. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, agar Allah Azza wa Jal menjadikan kita semua termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, jelaslah apa yang disebutkan dalam ayat-ayat Allah tersebut. Dan hendaklah kita merenungkan tentang keadaan dan apa yang dilakukan oleh para malaikat. Tentu ketika kita mau merenungkan, kita akan dapati kesimpulan demi kesimpulan. Di mana di antara kesimpulan-kesimpulan tersebut, yang pertama adalah kesibukan para malaikat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terbebasnya diri mereka dari berbagai macam penyakit syahwat seperti harta, istri, anak, makanan, dan nikmat-nikmat lainnya. Fokus mereka ibadah. Yang kedua, para malaikat ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, malaikat secara rutin melakukan ketaatan secara berkesinambungan dalam ibadah kepada Allah tanpa henti. Ini malaikat. Berbeda dengan kita manusia yang keimanan kita naik dan turun, bertambah dan berkurang. Nah, kemudian yang keempat, para malaikat memiliki sifat tawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala meskipun telah melakukan ibadah yang sangat agung. Tidak ada satupun di antara mereka yang berbangga diri dengan perbuatan yang mereka lakukan. Mereka tetap saja takut kepada Allah. Takut dan khawatir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, pendengar yang dirahmati Allah, ibadah para malaikat itu berupa ucapan seperti tasbih, zikir, dan doa, ya. Ada juga perbuatan seperti ruku dan sujud. Kemudian ada juga perbuatan hati. Apa itu? Yaitu rasa cinta mereka kepada Allah, rasa khauf mereka kepada Allah, ya. Ini merupakan perbuatan hati, ibadah hati yang dilakukan oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam, yang terakhir, pendengar yang dirahmati Allah, tugas para malaikat tidak berhenti dengan berakhirnya dunia, karena mereka masih dibebani dengan tugas-tugas pada hari kiamat. Berbeda dengan manusia ataupun jin, yang mana jika terjadi kiamat selesai. Ya, tapi kalau para malaikat, mereka memiliki tugas-tugas setelah hari kiamat ini. Nah, mengetahui hal tersebut, pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, termasuk kategori iman kepada para malaikat yang merupakan rukun iman kedua sering dilupakan banyak orang.
Begitu pula mencintai mereka dan menyifati mereka dengannya, mengenal besarnya kemampuan dan ibadah mereka, serta mencontoh mereka dalam hal-hal yang sesuai dengan kesanggupan kita dan sesuai dengan tugas-tugas yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Nah, demikianlah pendengar yang dirahmati Allah, hendaknya kita dimudahkan. Hendaknya kita berkuduah. Hendaknya kita tidak pernah lemah dan menyerah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita mengikhlaskan niat kita dalam setiap ibadah. Berusaha semaksimal kemampuan kita untuk terus beribadah dan berusaha semaksimal kemampuan kita sampai akhir hayat kita agar setiap desah nafas kita ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arina haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
5: Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Memainkan musik pilihan ayah bunda,

0: Bunda harus tahu.
1: Setelah memasak, tentu kita menginginkan makanan yang bisa bertahan lama. Nah, Ayah Bunda bisa untuk memulai memisahkan per porsi dan bekukan. Ini bisa membantu Ayah Bunda untuk mengawetkan makanan dan bisa memanaskannya kembali ketika ingin disajikan kembali atau untuk dikonsumsi kembali.

semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Bunda, kita dari Gloria. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Gimana ya Bunda kabarnya di pagi hari ini? Senangkah karena sudah gajian? Atau masih menunggu gajian? Ini ya Bunda ya. Ayah Bunda ini tipe yang gajiannya tuh di tanggal satunya gitu ya. Ya Bunda, tim yang mana? Di tanggal 25 ke bawah kah? Atau di akhir, benar-benar akhir bulan? Atau di awal bulan banget gitu ya ayah Bunda? Kayaknya kalau misalkan di akhir-akhir bulan mendekati pergantian bulan itu kayaknya bikin deg-degan ya dan seneng. Deg-degannya tuh kayak mau gajian gitu ya, mau dibeli apa gitu. Kalau misalkan baru gajian itu kayaknya mau ngebeli, kalau misalkan bensin mau beli 2 juta gitu ya. Kalau misalkan mau beli sepatu gitu ya, maunya belinya langsung setornya gitu ya ayah Bunda ya, setoko-tokonya. Oke Bunda, seperti biasa di pagi hari ini akan ditemani Umay di Inspirasi Pagi.